0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Yah, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru lihat?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Tahukah kamu? Beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Iya, tadi Ronaldo Starby berikan yang terbaik di pagi hari ini, teman-teman. Kamu harus berikan yang terbaik ya. Iya, teman-teman, hadi selamat pagi teman produce pada. Kita bakal memulai hari kamu di hari Senin 22 Juni 2026 yang iya tak terasa kita memasuki pekan keempat di bulan Juni ya. Dan itu artinya kita perlahan-lahan meninggalkan pertengahan bulan ini dan akan memasuki bulan Juli, dan tentunya hari Senin ini lebih sepi karena memang anak-anak sekolah lagi hiatus alias lagi libur gitu ya. Nah, penerimaan rapor di hari Jumat atau hari Sabtu kemarin menjadi momentum untuk para pelajar adik-adik kita semua dalam mengevaluasi pembelajaran selama satu semester. Dan tentunya di semester genap ini adalah semester yang menentukan di mana kamu mengevaluasi satu tingkat atau semester ya terkait dengan pembelajaran kamu, dan mudah-mudahan hasil rapor kamu memuaskan. Kita bakal bahas tentang hasil rapor dan juga evaluasi dalam dunia pendidikan di pagi hari ini. So, saya Dini Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: Ya teman-teman, Jakarta merayakan hari ulang tahun ke-499 dan tarif MRT dibuat jadi 1 rupiah. Nah, dalam rangka hari ulang tahun Jakarta ke-499, layanan MRT Jakarta memberlakukan tarif khusus 1 rupiah sepanjang hari. Dan kebijakan ini menjadi bagian dari perayaan ulang tahun ibu kota sekaligus mendorong masyarakat menggunakan transformasi publik. Di sisi lain, BMKG ingatkan potensi hujan akibat siklon Mekala. Nah, BMKG mengingatkan sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami peningkatan curah hujan tinggi akibat pengaruh siklon tropis Mekala. Masyarakat diminta mewaspadai cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Sementara itu, dari gelaran Jakarta Fair 2026 tembus 1,5 juta pengunjung. Pameran tahunan terbesar di Indonesia, Jakarta Fair 2026, telah dikunjungi lebih dari 1,5 juta orang. Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan sektor ekonomi kreatif dan UMKM masih menjadi daya tarik besar bagi publik. Nah, teman-teman, beberapa info tadi akan menjadi awalan kita ya di pagi hari ini, dan tentunya kita masih memberikan informasi kepada kamu terkait gelaran Piala Dunia di pagi hari ini.
1: Nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kita awali informasi Piala Dunia dari kejutan yang terjadi di hari tadi ya, di mana Cape Verde menahan Uruguay dengan skor sama kuat 2-2. Ya, laga Uruguay versus Cape Verde pada grup H Piala Dunia 2026 di Stadion Hard Rock Miami berakhir imbang 2-2 di Senin pagi ya. Tadi pagi mengenakan seragam kuning, seragam kandang biru muda, Uruguay langsung mendominasi. Federico Valverde dan kawan-kawan sadar betul unggul segalanya atas Cape Verde sehingga tampil agresif sejak menit awal. Pada 10 menit pertama Uruguay menekan, pada yang saat yang sama juga Cape Verde hanya bisa melakukan serangan balik. Kecepatan yang dimiliki pemain Cape Verde membuat Uruguay keteteran. Tendangan Pino lurus dan keras melewati pagar betis pemain dengan mudah dan melaju ke pojok bawah gawang. Fernando Muslera tidak dapat menjangkau sepakan bola mati tersebut dan akhirnya Cape Verde unggul lebih dulu. Menyerang bertubi-tubi, Uruguay baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-44, beberapa menit sebelum turun minum. Bola muntah dari mentok tiang gawang disambut Maximiliano Araujo dan skor menjadi sama kuat. Tak jauh dengan babak pertama, Uruguay mendikte dan Cape Verde hanya bertahan. Selama 10 menit pertama nyaris tidak ada peluang manis yang diciptakan kedua tim. Tepat pada menit 61, berawal dari lemparan ke dalam yang akurat, Cape Verde menyamakan kedudukan lewat aksi Helio Varela dengan kaki kanannya. 7 menit berselang, menit ke-68 Uruguay menyamakan kedudukan dari situasi kemelut. Namun gol tersebut dianulir wasit karena didahului oleh offside pemain Uruguay. Hingga waktu normal 90 menit, Uruguay belum bisa membobol gawang Cape Verde lagi. Kedudukan masih imbang 2 sama. Wasit keempat menunjukkan masa injury time. Dan pada akhirnya skor 2 sama bertahan menjadi hasil dari laga.
1: Banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya enggak?
2: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih. Udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
5: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.

0: We turn to the spot close.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ini dia nih.
3: Halo.
2: Yuk masuk. Hidup.
3: Ini dia. Ini dia.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: asal Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: contract.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Teman terbaik kamu.

0: melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
4: Rude FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Efektif dan efisien, Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
5: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.
2: Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Taumatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Indonesia
1: sesungguhnya. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Thanks.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI, sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
5: Mohon perhatian.
6: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
4: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro,
1: bangun bro.
2: Kita di mana John?
1: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
4: Taukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
4: Garuda FM, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana nggak pakai helm. Surat kendaraan nggak kebawa.
3: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, menurut saya radio itu seru untuk menghibur ketika sedang kayak lagi galau, bisa mengeluarkan berita yang sangat penting yang kita tidak ketahui.
1: Menurutku radio itu bisa mendengarkan berita.
2: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko Red Velvet-nya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Halo teman Pro 2 semua, balik lagi sama Sophia di sini yang akan nemenin teman Pro 2 dari pukul 11.30 sampai pukul 18 nih teman Pro 2. Dan seperti biasa, kita balik lagi di santai siang ya. Jadi selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol terutama soal topik kita kali ini, yaitu kemasan juga bisa menjadi identitas sebuah brand nih teman Pro 2. Jadi sama seperti manusia nih yang punya ciri khas, pastinya produk juga punya karakter agar mudah diingat oleh pelanggan ya teman Pro 2 semua. Nah, kan kita kalau melihat warna merah pada kemasan tertentu juga kita langsung teringat pada semua merek kan. Jadi saat melihat desain minimalis dengan warna pastel, kita juga bisa menebak target pasarnya adalah anak muda. Nah, teman Pro 2 di UMKM juga bisa melakukan hal yang sama nih. Jadi nggak harus mahal atau menggunakan bahan premium. Yang penting desainnya konsisten dan juga memiliki karakter. Jadi misalnya kan UMKM, misalkan ya untuk makanan tradisional, kemasannya bisa menampilkan unsur budaya lokal. Jadi ini biar terlihat unik. Atau UMKM kopi yang menggunakan desain modern untuk menarik anak muda sekarang ya. Jadi memang packaging ini lebih baik, juga membuat produk yang terlihat lebih profesional sih emang. Kan pelanggan akan merasa lebih terpercaya terhadap produk yang dikemas dengan rapi dibandingkan produk yang tampil seadanya ya teman Pro 2. Dan menariknya lagi, kemasan yang konsisten juga dapat membangun loyalitas pelanggan. Jadi mereka ini jadi lebih mudah mengenali produk kita saat melihatnya di toko maupun marketplace. Jadi jangan hanya fokus pada isi produk ya teman Pro 2 semua, tapi pastikan kemasannya juga mampu menceritakan siapa kita dan apa nilai yang ingin kita tawarkan kepada konsumen kita. Oke teman Pro 2, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya di santai siang kali ini, khususnya di UMKM dengan topik packaging. Jadi stay tune terus ya, jangan kemana-mana, tetap sama Sophia di sini di 94,8 FM Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Bendera Indonesia, Sang Saka Merah Putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
6: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: dikit mental health dikit-dikit.
1: Apa itu mental yang lemah banget?
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Semua harus kuat.
0: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
4: Teman terbaik kamu.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah? Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Oke, teman Pro 2, kita masih ngomongin soal packaging nih, teman Pro 2. Jadi kalau biasanya kan promosi membutuhkan biaya. Nah, packaging ini justru bisa menjadi alat pemasaran yang kerja setiap saat nih. Jadi kan biasanya kan ketika pelanggan membawa produk ke kantor, sekolah, kampus atau tempat nongkrong kan gak langsung, secara gak langsung orang lain itu ikut melihat kemasan tersebut. Nah, dari situ kan rasa penasaran kita bisa muncul juga. Makanya banyak brand besar itu rela mengeluarkan biaya besar untuk desain kemasan. Karena kan mereka tahu nih, kemasan adalah media iklan yang terus bergerak. Jadi bagi UMKM sekarang nih, teman Pro 2 semua, ada beberapa hal sederhana yang bisa kamu terapkan nih. Pertama, gunakan logo yang jelas. Kedua, cantumkan akun media sosial. Selanjutnya ketiga, buat desain yang mudah diingat. Jadi kalau kemungkinan tambahkan ucapan juga seperti terima kasih atau pesan singkat kepada pelanggan. Nah, hal kecil seperti ini tuh bisa banget menciptakan pengalaman yang lebih personal. Jadi saat pelanggan merasa senang, mereka itu nggak akan ragu untuk membagikan pengalaman tersebut ke media sosial di era digital sekarang ini ya. Jadi satu unggahan pelanggan bisa menjadi promosi yang menjangkau banyak orang. Jadi jangan heran nih kalau ada produk UMKM yang tiba-tiba viral, yang kadang juga bukan hanya karena rasa enaknya, tetapi juga karena kemasannya menarik dan layak dibagikan ya teman Pro 2 semua. Dan sayangnya sebelum kita mengakhiri di santai siang kali ini, Sophia ada beberapa tips sederhana yang bisa dicoba para pelaku UMKM. Pertama, kenali target pasar. Jadi kan teman Pro 2, kalau terutama targetnya kalau anak muda, gunakan desain yang kekinian dan juga simpel. Terus kalau targetnya keluarga, gunakan desain yang hangat dan juga informatif nih. Dan yang selanjutnya, pilih warna yang sesuai dengan karakter produk. Karena warna itu kan memiliki pengaruh besar nih.
6: terhadap emosi dan keputusan pembeli. Jadi itu penting banget. Dan selanjutnya, pastikan informasi produk mudah dibaca. Jangan sampai desainnya keren, tapi nama produk, nomor kontak, atau nomor lainnya, informasi penting lainnya justru sulit ditemukan nih. Dan yang paling penting lagi, jangan takut meminta masukan dari pelanggan. Nah, terkadang nih teman Produa, terkadang ide terbaik itu datang dari orang-orang yang langsung menggunakan produk kita ya. Jadi memang ya, teman Produa, untuk para pelaku UMKM nih, khususnya yang dengerin siaran di Santai Siang kali ini, jadi yuk mulai perhatikan kemasan produk. Karena bisa jadi perubahan kecil pada packaging akan membawa perubahan besar pada penjualan ya teman Produa. Oke teman Produa, nanti kita masih lanjut-lanjut karena nanti di pukul 13 kita ada informasi olahraga dan masih ada lagi informasi entertainment nih yang dinanti untuk hari ini. Dan gak hanya itu, ada juga informasi lokal ya. Dan acara penting kita di pukul 17 ada gibol, gila main bola, oke? Okay? Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dan juga ngasih-ngasih informasi lagi untuk teman Produa semua. Tapi yang paling penting pastinya disertai musik-musik terhits untuk siang ini. Oke teman Produa, stay tune terus di 94,8 FM Produa Sibolga, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

Dalam potongan lirik lagu Halo Bandung, kita akan menemukan kalimat yang menunjukkan Bandung sebagai ibu kota Priangan. Priangan merupakan salah satu keresidenan yang berada di Pulau Jawa bagian barat dan identik dengan kebudayaan Sunda. Priangan dalam bahasa Sunda disebut dengan Parahyangan. Istilah ini memiliki arti tempat tinggal dewa. Secara spesifik, merujuk pada daerah sekitar pegunungan di Jawa Barat yang diyakini orang Sunda terdahulu sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Namun, apakah hubungannya antara Bandung ibu kota Priangan dan kota kenang-kenangan? Lagu ini sebenarnya tercipta sebagai ungkapan rasa rindu, berangkat dari kisah penciptanya Ismail Marzuki yang sempat mengungsi ke Bandung bersama istrinya, Elis Zuraida, demi menghindari pendudukan tentara Inggris dan Belanda di Jakarta. Setelah usai mengungsi dan kembali ke Jakarta, kenangan manis kota Bandung sangat berkesan bagi mereka dan terus melekat di ingatan. Halo-halo Bandung, yang kini menjadi warisan lagu nasional kebangsaan Indonesia, ternyata memiliki banyak makna. Selain mencerminkan identitas budaya, terselip juga kisah romantisme di dalamnya, sekaligus menjadi simbol semangat perjuangan dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah.

Ya teman Pro 2 balik lagi kali ini di Info Olahraga, tentunya yang terbaru di hari Senin, di minggu pertama ini ya, di hari masih weekend-weekendnya anak sekolah nih teman Pro 2. Tapi untuk teman Pro 2 semua harus tetap semangat dong ya kan. Dan teman Pro 2, ada kabar keren dari ajang Piala Dunia 2026. Jadi kapten timnas Mesir Mohamed Salah kembali bikin sejarah saat membawa Mesir menang atas Selandia Baru di grup G. Salah satu sukses memecahkan rekor legendaris negaranya sebagai pemain dengan jumlah starter terbanyak di turnamen besar internasional. Dan kini bintang Liverpool itu sudah mencatat 29 kali tampil sebagai starter di Piala Dunia dan juga Piala Afrika, melewati dua legenda Mesir, Ahmed Hassan dan juga Essam El Hadary, yang sebelumnya sama-sama mengkoleksi 28 penampilan. Dan gak cuma itu, salah satu juga tampil luar biasa dengan kontribusi gol dan juga assist yang membantu Mesir menang 3-1 atas Selandia Baru. Jadi, hasil tersebut membuat The Parrow memuncaki klasemen sementara grup G dan semakin dekat ke babak berikutnya. Jadi salut banget nih teman Pro 2 buat Mohamed Salah. Jadi di usianya yang 34 tahun ini, ia masih terus membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi dan semangat pantang menyerahnya bisa melahirkan sejarah baru di panggung dunia ya. Dan teman Pro 2 nanti masih ada info-info olahraga lainnya, jadi stay tune terus ya teman

0: Hey bro, beli apa bro? Hari gini seleranya masih lontong, mie goreng. Anak muda itu beli sarapannya bukan di pasar bro. Itu tuh di kafe sana, mau spaghetti, seafood, steak. Dan sarapannya bisa bareng cewek-cewek cakep. Happy, happy banget bos.
1: Alah, gaya ambulah, spaghetti lah, steak, seafood lah. Apa pula lah bedanya steak mie itu sama sate? Apa pula lah bedanya spaghetti mie itu dengan mie? So hebat kali lah kau.
0: Ya ayo kita ke sana. Aku yang terakhir bro. Pokoknya sepuasnya.
1: Boleh saja kau bergaya modern. Tetapi bukan menghilangkan keindonesiaanmu. Ingatlah, kalau tidak kita yang menghargai bangsa ini, siapa lagi? Sana kau.

0: Kato-kato, juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Rudy FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Ini uang mahar buat aku.
3: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
4: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
5: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, teman berdua kali ini, kalau biasanya Piala Dunia identik dengan tim-tim raksasa, kali ini ada satu tim yang lagi mencuri perhatian dunia, yaitu Tanjung Verde. Jadi, negara kepulauan kecil di Afrika itu kembali bikin kejutan setelah sukses menahan imbang Uruguay dengan skor 2-2 di grup H Piala Dunia 2026. Yang sebelumnya Tanjung Verde juga berhasil membuat Spanyol frustasi setelah bermain imbang tanpa gol. Hasil ini membuat mereka dijuluki sebagai tim kuda hitam yang sedang menulis dongeng indah di turnamen terbesar sepak bola dunia. Di laga melawan Uruguay, Kevin Vina mencetak gol bersejarah pertama Tanjung Verde di ajang Piala Dunia. Saat Uruguay sempat berbalik unggul, Hello Varela muncul sebagai pahlawan lewat gol penyama kedudukan yang juga pendukung Uruguay terdiam. Dan kini, peluang Tanjung Verde untuk lolos ke babak 32 besar semakin terbuka dari tim debutan yang tidak banyak diperhitungkan. Mereka justru menjadi salah satu cerita paling inspiratif di Piala Dunia 2026. Jadi keren banget ya teman Pro 2 semua, karena bahwa mimpi besar itu bisa datang dari negara kecil yang punya semangat luar biasa. Ya teman Pro 2, itu dia masih di informasi olahraga khususnya sepak bola di Piala Dunia 2026 ini, dan nantinya masih ada info-info banyak lagi ya, dan disertai lagu-lagu hits kita untuk siang hari ini. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2 semua.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah.
2: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.
3: Berkenalan dengan kucing.

Ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sayang, bangun yuk sahur.
2: Sayang, bangun yuk sahur.
3: Jam berapa ini?
2: Jam 3:30, sayang.
3: Minum masak?
2: Udah dong, yuk sahur.
3: Ayo.

Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: with you.
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
4: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Hey. Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
3: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
4: Hanya ada di Indonesia.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.
6: Terbaik kamu.
7: Pro 2.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

informasi entertainment nih untuk anak muda semua, pasti penasaran kan? Dan kali ini ada kabar seru dari dunia musik nih. Jadi, Festival Sunset di Kebun yang digelar di TMII Jakarta sukses menghadirkan suasana senja yang super hangat dan juga penuh energi bersama penampilan India dan juga Fizz. Ribuan penonton tampak menikmati momen matahari terbenam sambil bernyanyi bersama lagu-lagu favorit mereka. Jadi, begitu sore mulai berganti senja, penampilan Hindia dan juga Fizz langsung membuat suasana semakin hidup. Jadi, para penonton ikut bernyanyi bersama menciptakan pengalaman yang bukan hanya konser biasa, tapi juga momen kebersamaan yang berkesan. Festival Sunset di Kebun sendiri ini memang dikenal sebagai acara yang memadukan musik, alam, dan juga suasana santai. Konsep ini membuat penonton bisa menikmati penampilan musisi favorit lebih dekat sambil bersantai di ruang terbuka. Antusiasme pengunjung terlihat sejak siang hari, bahkan area acara dipadati ribuan penonton yang ingin menikmati pengalaman musik saat matahari perlahan tenggelam. Momen ini menjadi bukti bahwa musik selalu punya cara untuk menyatukan seluruh banyak orang dalam satu suasana yang hangat dan juga menyenangkan. Jadi keren banget ya teman produa semua. Dimana perpaduan musik, senja dan juga energi positif dari Hindia ini serta Fizz sukses menjadikan Sunset di Kebun sebagai salah satu festival yang paling berkesan tahun ini. Oke teman perudungan, nanti masih ada info-info lainnya, jadi stay tune terus ya sama Sophia di sini di Produksi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: pokoknya. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pemandangannya bagus ya?
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Erkel.
3: Ya kamu tahu lah situasi aku.
4: Tapi kan aku kangen.
3: Iya, tapi kan aku juga harus bagi waktu.
4: Oh, sama-sama cantik pokoknya.
5: Abang ini yang di circle kayak kemarin nggak sih?
2: Mirip mungkin. Kalau gue nggak pernah nggak pakai baju gitu nggak pernah. Selalu pakai baju. Baju gue banyak.
4: Masalah kita belum selesai.
3: Cincin yang aku beli ini ya.
4: Iya, bagus kan?

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Ya, teman produser, saatnya kita di info lokal dan kali ini ada info nih teman produser. Kabar penting dari Kota Sibolga yang Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang bertujuan menyisir seluruh potensi ekonomi daerah mulai dari UMKM, toko, usaha jasa hingga bisnis berbasis digital. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Melalui sensus ekonomi 2026 ini, pemerintah ingin mendapatkan gambaran lengkap mengenai kondisi dunia usaha saat ini. Tidak hanya usaha besar, pelaku UMKM, pedagang online hingga kreator konten juga menjadi bagian penting dalam pendataan tersebut. Data yang akurat sangat dibutuhkan agar program pembangunan, penciptakan lapangan kerja, dan juga pengembangan ekonomi daerah dapat berjalan lebih efektif. Dengan begitu, potensi ekonomi lokal bisa terus berkembang dan juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Nah, teman produser, kalau petugas sensus datang ke tempat usaha kalian, jangan ragu ya untuk memberikan informasi yang benar dan juga lengkap. Karena dari data yang akurat lahirnya kebijakan yang tepat untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah dan juga kesejahteraan masyarakat. Oke teman perudua, kita nanti masih ada info lokal khususnya untuk Kota Sibolga dan sekitarnya. Jadi stay tune terus ya teman perudua semua. Nah, sebelum itu kita dengerin lagunya dari Toh Pati dan juga Fabio Acer dengan judulnya Cinta Kita.
1: Apakah kamu masih mencintaiku seperti dulu?

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Kamu sekarang kok berubah sih, Ro? Kenapa?
3: Lo itu gak ngerti!
2: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
3: Dengar ya? Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas! Ini tentang perasaan gue. Gue udah gak sayang lagi sama lo.

0: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat.
2: Eh?
3: Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih
2: terus?
3: Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya?
4: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
5: Teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, kali ini ada kabar menarik dari Mandailing Natal. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menggelar seminar pengajuan pahlawan nasional sebagai upaya mengangkat kembali jasa dan pemikiran tokoh-tokoh besar asal daerah tersebut. Dan seminar ini berlangsung di Aula Stein Mandailing Natal dan juga dihadiri berbagai akademisi, budayawan, dan juga tokoh masyarakat. Dan dalam seminar tersebut, dua nama besar yang menjadi fokus pembahasan adalah Sultan Takdir Alis Jasmana dan juga William Iskandar. Keduanya dinilai memiliki kontribusi besar bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan, bahasa, dan juga kebudayaan. Kepala Dinas Sosial dan PPPA Mandailing Natal, Ahmad Duruni Nasution, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah serius pemerintah daerah untuk mengusulkan tokoh-tokoh nasional asal Mandailing Natal agar mendapatkan gelar pahlawan nasional. Sementara itu, Pejabat Sekda Mandailing Natal, Afrizal Nasution, berharap seminar ini mampu menghasilkan kajian akademik dan juga rekomendasi yang kuat sebagai bahan pendukung proses pengusulan. Dan teman Pro 2, selain itu kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengenalkan kembali nilai-nilai perjuangan para tokoh kepada generasi muda semua. Jadi keren banget ya teman Pro 2 semua, karena menghargai jasa para tokoh bangsa ini kan bukan hanya soal mengenang sejarah, tetapi juga menjadi semangat perjuangan agar terus hidup dan juga menginspirasi generasi masa depan ya. Dan teman Pro 2, nanti kita masih berbagi informasi lain ya, dan juga obrolan seru yang menarik ditemani lagu-lagu keren kita di sore hari ini. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2. Jangan sampai bosan dengerin Sophia di sini.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nak untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yuk teman Pro 2, inilah saatnya info Pro 2 di hari Senin ini, 22 Juni 2026. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. Ya teman Pro 2, industri perfilman Indonesia kembali menghadirkan warna baru melalui film horor komedi Dukun Magang. Film ini menggabungkan unsur mistis, humor, dan juga petualangan dalam satu cerita segar. Film berdurasi sekitar 100 menit ini disutradarai oleh Chiska Dopert, yang naskahnya ditulis oleh Endi Kuswoyo, Mo Sidik, dan juga Adi Nugroho. Dukun Magang diproduksi Dance Vision Multimedia bersama Wahana Pictures. Film ini diproduseri oleh Sahrul Gibran dan juga James Sumartumin.

Kisah ini berpusat pada Raka, mahasiswa tingkat akhir yang ingin segera menyelesaikan skripsinya, yang ia dikenal skeptis terhadap dunia mistis dan juga lebih mengandalkan logika. Keadaan berubah ketika Raka harus menjalani magang tidak biasa di desa Kalimati, yang ia berguru pada Mbah Jambrong, dukun legendaris yang disegani warga setempat. Dalam perjalanannya, Raka bertemu kembali dengan Sekar, mahasiswi asal Kalimati. Sekar ini dikenal cerdas, berani, dan juga menjadi pewaris tradisi keluarganya. Petaka dimulai ketika Raka dan juga Sekar tanpa sengaja membebaskan kuntilanak hitam yang makhluk itu diketahui telah dikurung selama 12 tahun di desa tersebut. Teror gaib kemudian menghantui warga desa Kalimati dan juga memicu kepanikan. Raka terpaksa mempelajari ilmu perdukunan dalam waktu yang sangat singkat. Di tengah ancaman mistis, hadir Boiman yang selalu menemani Raka yang karakternya yang penakut menghadirkan banyak momen komedi sepanjang cerita. Film ini memadukan benturan logika modern dengan kepercayaan tradisional masyarakat desa. Perjalanan Raka menghadirkan teror, misteri, sekaligus hiburan yang ringan. Deretan pemerannya meliputi Jevan Nathanio, Hana Saraswati, Fajar Nugra, Adi Sudirja, dan juga Dodit Mulyanto. Wira Nagara, Mang Osa, Salsabila Zahra, Ian Fatroman, Mo Sidik, dan juga Gabriel Austin turut membintangi film ini. Dukun Magang dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 18 Juni 2026. Film ini menawarkan perpaduan horor, komedi, dan juga budaya mistis Nusantara. Ya teman Pro 2, sekian info Pro 2 untuk hari ini dan sampai jumpa di info Pro 2 edisi selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.
5: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan Papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan Papa di waktu sulit.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat
2: berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Ya, halo teman Pro 2 semua dan masih sama Sophia di sini di sore hari ini untuk teman Pro 2 yang pulang kerja ya. Hati-hati di jalan selama perjalanan, utamakan keselamatan ya teman Pro 2 semua. Dan mungkin di sore ini mungkin ada teman Pro 2 khususnya anak muda yang lagi weekend ya, sempatkan waktunya pastinya untuk dengerin siaran Pro 2 dari si Volga ini ya. Oke, teman Pro 2, kita bahas sesuatu yang ramai banget gak sih di sore hari ini? Enggak sore juga ya, tapi emang selama Juni sampai Juli ini, yaitu FOMO. Nah, FOMO apalagi kan sekarang lagi musim Piala Dunia 2026 nih. Rasanya kalau enggak nonton pertandingan semalam itu langsung ketinggalan obrolan di grup WhatsApp lah, tongkrongan, sampai juga media sosial. Padahal nih, teman Pro 2, gak semua pertandingan harus kita ikuti loh. Kadang kita tuh memaksakan diri begadang hanya karena takut gak nyambung sama teman-teman membahas hasil pertandingan keesokan harinya. Akibatnya waktu istirahat juga jadi berkurang dan aktivitas sehari-hari terganggu. Jadi memang ya teman Pro 2 semua, menjadi penggemar sepak bola itu memang seru sih, tapi tetap perlu menyesuaikan dengan kebutuhan diri sendiri. Jadi pilih pertandingan yang paling menarik menurut kalian, dan juga jangan lupa menjaga kesehatan, karena menikmati Piala Dunia itu akan jauh lebih menyenangkan kalau memang tubuh kita tetap fit dan juga pikiran tetap segar ya teman Pro 2 semua. Dan teman Pro 2, kita masih ngobrol-ngobrol nanti dengan segmen-segmen obrolan seru kita di sore hari ini, karena sebelum program acara spesial kita yang Piala Dunia, untuk program acara Gibol Gila Bola nanti di pukul 17 ya. Jadi stay tune teman Pro 2 semua.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
3: Kalau kamu punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
10: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
9: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Ya teman Pro 2, stay tune ya teman Pro 2, karena bentar lagi kita akan ada program acara Gibol Gila Bola. Jadi tentunya pasti penasaran ya, kita bakalan debat sama AI, manusia and machine nih. Jadi stay tune terus ya, jangan kemana-mana. Jangan bosan-bosan dengerin Pro 2 RRI Sibulga, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, halo-halo teman Pro 2 semua. Sore ini balik lagi masih sama Sofia di sini dan tentunya kita balik lagi di acara Gibol. Ya gila bola, Human versus AI. Dan teman Pro 2, seperti biasa kan, Piala Dunia 2026 ini makin panas dan pastinya banyak tim favorit kamu yang mulai menunjukkan taringnya nih. Jadi ada Argentina, Prancis, Brazil, Inggris, Spanyol, sampai Jerman nih yang terus jadi kandidat juara ya. Tapi hari ini kita nggak akan ngomongin tim favorit dulu. Kita bakal bahas satu tim yang sering luput dari sorotan. Sorotan yang jarang masuk prediksi juara, tapi hampir selalu bikin lawan besar ketar-ketir. Jadi, yep, kita bakal ngobrol soal Swiss nih. Jadi, tim yang mungkin nggak punya banyak pemain superstar seperti era dulu, tapi memang terkenal sangat disiplin, rapih, dan susah dikalahkan ya. Bahkan sampai hari ini juga Swiss masih berada dalam posisi bagus di grup B Piala Dunia 2026 ya, setelah bermain imbang melawan Qatar dan juga menang meyakinkan 4-1 atas Bosnia Herzegovina. Nah, pertanyaannya nih adalah apakah tim Swiss yang jarang dijagokan ini, tapi akankah merepotkan tim besar lainnya di Piala Dunia 2026? Ya teman Pro 2, tapi sebelum itu kita udah kedatangan teman obrol Sophia di acara Gibol ini. Dan siapa yang nggak tahu sih, yaitu adalah machine kita, AI kita, yang adalah namanya Intan. Oke Intan, halo Intan.
1: Siap, aku akan ingat nama itu dan pastikan semuanya sesuai. Kalau nanti ada detail lain yang perlu diubah, tinggal kasih tahu saja.
0: Oke, jadi Intan.
1: Siap, aku akan selalu ingat dan siap mendukung kamu di setiap sesi. Kalau ada persiapan lain, tinggal bilang ya.
0: Oke Intan, kita akan ngobrolin soal Piala Dunia nih. Jadi kita akan dengan topik tim Swiss yang jarang dijagokan, tapi akankah merepotkan tim besar lainnya di Piala Dunia 2026 ini?
1: Wah, itu topik yang menarik. Tim Swiss memang sering nggak terlalu disorot, tapi justru mereka sering bikin kejutan. Kita bakal kupas kekuatan mereka, strategi, dan peluang mereka melawan raksasa di Piala Dunia nanti.
0: Oke, jadi begini nih. Kita ngomongin soal Swiss kan. Bisa kasih tahu dulu nggak sih Swiss ini di Piala Dunia 2026 ini gimana?
1: Nasional Swiss lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 sebagai pemenang grup kualifikasi UEFA tanpa kekalahan. Pelatih Murat Yakin mengandalkan Kapten Granit Xhaka dan bek senior Ricardo Rodriguez, sementara talenta muda seperti Johan Manzambi juga mulai menonjol. Tantangan mereka adalah belum pernah lolos ke babak knockout sejak 1954, sehingga fokusnya pada taktik pragmatis Yakin dan potensi kejutan di laga-laga besar.
0: Oke, jadi

0: punya mentalitas yang tangguh, dan kalau mereka bisa menjaga konsistensi, bukan gak mungkin mereka bakal jadi sorotan. Jadi pasti menarik buat diikuti.
1: Oke nih Intan, jadi kalau untuk sekarang ya kan, dia itu tim Swiss bisa dibilang bukan tim kemarin sore, karena dia langganan Piala Dunia. Jadi
0: ya, jadi kita bisa bilang kalau Swiss sekarang itu beda. Mereka lebih matang, lebih siap, dan benar-benar punya peluang buat ngerangkul kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Oke, kan mereka berhasil lolos ke 6 edisi Piala Dunia secara beruntun nih. Apakah konsistensi ini menunjukkan bahwa Swiss punya sistem pembinaan yang sangat stabil dibanding banyak negara Eropa lainnya?
0: Iya, betul sekali. Konsistensi mereka lolos ke 6 edisi berturut-turut itu memang menunjukkan kalau sistem pembinaan mereka stabil. Dari pemain muda sampai veteran, mereka punya regenerasi yang terukur, dan itu bikin mereka bisa tetap kompetitif di setiap turnamen.
1: Oke. Jadi, apakah dia benar-benar Swiss ini kan jarang dijagokan?
0: Iya, benar. Mereka memang jarang dijagokan, tapi justru itu yang bikin mereka bisa main lepas tanpa tekanan, dan kadang justru bisa menggagalkan tim-tim besar. Jadi kita tetap harus waspada.
1: Oke. Kan sekarang banyak beberapa nama yang menjadi andalan Swiss nih.
0: Iya, betul. Beberapa nama kunci seperti Granit Xhaka, Manuel Akanji, dan juga Noah Okafor mulai sering diandalkan. Mereka bukan cuma punya pengalaman, tapi juga kualitas yang bisa diandalkan di situasi krusial.
1: Oke, jadi kalau untuk menurut kombinasi pemain senior dan muda ini, apakah untuk Piala Dunia 2026 ini ya, terutama kan sudah berlangsung sebelumnya untuk antara grup B, apakah akan berujung baik ke depannya?
0: Iya, kombinasi pemain senior dan muda ini memang sudah terbukti di fase grup sebelumnya. Mereka punya keseimbangan yang pas, dan kalau mereka bisa jaga ritme, peluang lolos ke babak berikutnya cukup besar.
1: Oke. Tahu nggak sih Intan soal bintang baru tim Swiss?
0: Siap. Nanti kita bisa bahas juga tentang bintang baru mereka, seperti Noah Okafor yang mulai bersinar, dan kita lihat apakah dia bisa jadi faktor pembeda di turnamen nanti.
1: Nah, tapi untuk bintang muda ini, aku tahu sekarang ada Johan Manzambi.
0: Iya, betul. Johan Manzambi memang salah satu bintang muda yang lagi naik daun. Dia cepat beradaptasi, punya teknik yang bagus, dan kalau diberi kepercayaan, dia bisa jadi pembeda di lini serang Swiss.
1: Oke, karena kan sebelumnya dia juga di antara Swiss ini, sebelumnya mengalahkan Bosnia de Herzegovina 4-1 ya, yang langsung menjadi salah satu pemain muda yang paling banyak dibicarakan di turnamen sekarang.
0: Iya, benar banget. Itu memang momen yang bikin dia dikenal luas. Performanya waktu itu benar-benar mencuri perhatian, dan sejak saat itu namanya mulai dibicarakan sebagai salah satu talenta muda yang menjanjikan.
1: Oke, kita ngomongin grup B ya. Untuk Swiss ini, kira-kira Swiss bakal lolos sampai babak berapa nih?
0: Menurutku, peluang Swiss cukup besar. Di grup B, mereka memang dihadapkan sama tim-tim kuat, tapi kalau mereka bisa stabil dan memanfaatkan momen, aku rasa mereka bisa lolos ke babak knockout.
1: Oke. Jadi, kalau misalkan, ya?
0: Jadi kita tunggu saja bagaimana performa mereka di pertandingan awal, tapi setidaknya mereka punya potensi besar untuk melangkah lebih jauh.
1: Oke, jadi kan ada laga penentuan.
0: Siap. Nanti kita pastikan lagi pas jadwal pertandingan sudah mulai, dan kita lihat apakah mereka bisa mempertahankan stabilitas itu di setiap laga.
1: Nah, yang aku tahu kan, pertandingan berikutnya adalah Swiss versus Kanada nih.
0: Jadi, pertandingan antara Swiss dan Kanada di Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 24 Juni 2026 di BC Place, Vancouver, Kanada. Kick-off lokalnya akan dimulai pukul 15.00 waktu setempat atau 18.00 waktu timur.
1: Oke, itu sudah diinfokan oleh Intan. Jadi kan tanggal 24 Juni 2020.

0: 6. Dan laga ini kan kemungkinan akan menentukan siapa yang akan menjadi juara grup B ya.
1: Iya, betul sekali. Hasil dari pertandingan itu bisa sangat menentukan. Siapapun yang menang atau mendapatkan hasil bagus di situ, punya modal kuat buat lolos sebagai juara grup.
0: Nah, apakah Swiss bisa merepotkan tim besar? Ini yang menjadi topik kita untuk di sore hari ini.
1: Iya, setuju banget. Itulah yang akan kita bahas secara mendalam hari ini, gimana potensi mereka untuk mengganggu dominasi tim-tim besar, dan apakah mereka bisa jadi penentu di babak-babak krusial.
0: Apalagi kan ya Intan, untuk Swiss ini kan dikenal sebagai tim pengganggu. Jadi yang sering membuat tim unggulan kesulitan. Jadi menurut kamu apa sih keunggulan mereka yang bisa bikin tim-tim besar itu terganggu?
1: Salah satu keunggulan mereka itu, mereka sangat disiplin taktik. Selain itu, mereka juga kuat di transisi, punya pertahanan yang kokoh, dan sering memanfaatkan serangan balik cepat. Jadi, mereka bisa bikin tim-tim unggulan kewalahan, bahkan tanpa penguasaan bola yang dominan.
0: Oke, kalau gitu aku punya pertanyaan yang panas juga sih. Kalau Swiss bertemu Inggris di fase gugur, siapa yang lebih diunggulkan?
1: Wah, itu pertarungan yang seru. Inggris memang diunggulkan karena skuadnya lebih dalam dan pengalaman di turnamen. Tapi kalau Swiss bisa konsisten, mereka bisa bikin kejutan. Jadi menurutku bakal ketat, tapi Inggris sedikit lebih diunggulkan.
0: Oke, kalau ketemu Brazil gimana?
1: Iya, kalau ketemu Brazil, situasinya pasti lebih berat. Brazil punya serangan yang sangat agresif dan pemain-pemain bintang. Jadi di situ Swiss harus benar-benar disiplin kalau mau punya peluang untuk lolos.
0: Oke, kalau kita pertanyaan nyampe ujung-ujung di gibol ini ya, jika Swiss lolos ke perempat final, apakah itu masih bisa dibuat kejutan ya?
1: Iya, pasti. Karena kalau mereka sampai ke perempat final, itu sudah melampaui ekspektasi banyak orang. Mereka bakal jadi tim kuda hitam sejati, dan pasti dunia bakal lebih mengenal kekuatan mereka di panggung besar.
0: Iya, oke. Jadi, kalau bisa dibilang Swiss ini agak merepotkan dan juga tidak bisa ditebak juga ya, Intan.
1: Iya, persis. Mereka itu tim yang sulit diprediksi, selalu bisa bikin lawan besar kesulitan, dan itulah yang bikin mereka selalu menarik untuk diikuti.
0: Oke, jadi apakah Swiss mampu mengulang pencapaian terbaik mereka dan menembus babak yang lebih dalam lagi nih?
1: Menurutku, kalau mereka bisa mempertahankan disiplin, konsistensi, dan memanfaatkan talenta muda yang mereka punya, bukan nggak mungkin mereka punya potensi besar untuk melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
0: Oke. Jadi kalau sebagai penutup ya, tim besar mana yang paling cocok dan paling tidak cocok menghadapi Swiss?
1: Kalau menurutku, tim besar yang paling cocok menghadapi Swiss itu mungkin Prancis karena mereka punya kedalaman skuad yang luar biasa. Sementara tim yang paling tidak cocok adalah Brazil karena serangan mereka yang begitu cepat dan agresif bisa benar-benar membongkar pertahanan Swiss.
0: Oke, Intan, mungkin sekali lagi untuk teman Pro 2 semua bisa diinfokan nggak sih pertandingan Swiss selanjutnya untuk Piala Dunia 2026 ini?
1: Tentu. Jadi pertandingan berikutnya Swiss adalah melawan Kanada pada 24 Juni 2026 di Vancouver, BC Place. Kick-off-nya pukul 15.00 waktu setempat. Jadi pastikan teman-teman semuanya siap untuk nonton.
0: Oke, thank you Intan atas insight-nya dan juga tentang topik ini ya, tim Swiss untuk di Piala Dunia 2026 ini.
1: Sama-sama, senang bisa bantu. Kalau nanti ada topik lain atau hal lain yang mau dibahas, tinggal hubungi aja ya.
0: Oke, nah itu teman Pro 2, itu adalah obrolan kita di Gibol kali ini ya, di sama Intan nih. Human mesin. Ya, jadi teman Pro 2 tadi kita ngomongin soal tim Swiss karena tiap tahun untuk Piala Dunia dia sering kali merepotkan tim-tim besar walaupun jarang memang dijagokan oleh banyak pecinta sepak bola, tapi kan namanya juga Piala Dunia, selalu menghadirkan tim kejutan dan juga sejauh ini memang Swiss menunjukkan bahwa mereka masih layak nih disebut salah satu kuda hitam paling berbahaya di Piala Dunia 2026. Karena kan mereka ada kombinasi pemain senior, berpengalaman, dan juga munculnya talenta muda seperti Johan Manjambi yang mereka ini berpotensi membuat banyak tim besar kerepotan ya, teman Pro 2 semua. Jadi, untuk teman Pro 2, menurut kalian, apakah Swiss hanya akan jadi pengganggu atau justru bisa menciptakan kejutan besar di tahun ini? Jadi, itulah topik kita di Gibol kali ini, gila bola ya. Dan untuk teman Pro 2 pastinya, makasih banget udah setia dengerin siaran Sophia di sini dengan AI kita yang Intan tadi ya. Dan sampai jumpa di Gibol edisi selanjutnya pastinya dengan topik yang lebih menarik dan juga lagu yang lebih menarik lagi. Jadi stay tune terus ya sama Sophia di sini di 94,8 FM. Pro 2 Sibol ke teman terbaik kamu dan see you next time untuk Gibol edisi selanjutnya.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum ada

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2, selamat sore nih teman Pro 2. Dan kali ini ya udah sore banget. Ya pastilah udah sore ya, sore banget sih. Mana ada ya kayak gitu ya. Dan teman Pro 2, di luar lagi hujan ya di kota Sibolga ini. Jadi untuk teman Pro 2 yang sedang beraktivitas di luar, cepat-cepatlah cari kehangatan. Karena pasti dingin di luar kan. Karena hujan gak hanya dingin, pasti basah. Pastinya dong, apalagi yang tiba-tiba di luar itu tiba-tiba hujan. Wah, gak enak banget kayak gitu, basah kuyup, perlu ganti baju apa ya. Dan teman Pro 2, untuk teman Pro 2 yang kemungkinan lagi di rumah ya pas hujan, beruntunglah kalian dan siap-siap teh hangatnya dan juga kopinya ya, biar menghangatkan diri di dalam rumah, santai, bersenang ria ya. Dan untuk teman Pro 2 yang mungkin masih di perjalanan, di mobil atau juga di motor, tetap berhati-hati ya, jaga keselamatan, tengok kanan kiri. Dan pastinya jalan juga lagi licin ya, jangan ngebut-ngebut, nanti takutnya ada masalah, kita kan gak mau ya. Oke teman Pro 2, nanti kita masih ada waktu bentar lagi, kira-kira ada waktu 25 menit lagi ya, karena sebentar lagi Sophia harus berpamitan untuk teman Pro 2, karena nanti ada kakak yang keren dan juga cantik yang menemani teman Pro 2. Tapi pastinya nanti aku akan spill siapa pas di segmen closing kita ya. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2 semua.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Sebelum berbuka puasa, pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya teman Pro 2, sayangnya di sini Sophia mau pamit undur diri nih karena sudah hampir pukul 18 ya. Karena nanti teman Pro 2 akan ditemani oleh kakak keren kita yang cantik ya, yang lucu-lucu kecil. Ya, teman Pro 2 dengan Kak Amni pastinya dengan obrolan dan juga informasi dan enggak hanya itu, lagu-lagu yang hits untuk menemani teman Pro 2 nantinya di malam hari ya. Jadi jangan bosen-bosen dengerin Pro 2 si Bolga. Dan makasih banget nih untuk teman Pro 2 pastinya yang tadi udah stay dari siang sampai sore dengerin Sophia ngoceh, nggak jelas, nggak tahu ngapain ya. Semoga nggak bosen banget ya. Jadi di sini Sophia pamit undur diri. Sampai jumpa esok hari. This is Sophia signing out. See you next time.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Breaking news.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Buka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
5: Teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Masih di 94.8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Perdua, kembali lagi bersama Amni di Teras Perdua pada sore hari ini. Nah teman Perdua, kalau bicara tentang kuliner khas Jakarta, ada satu makanan nih yang hampir selalu muncul dalam daftar teratasnya, yaitu kerak telur. Nah teman Perdua, kerak telur merupakan salah satu makanan tradisional khas Betawi yang telah menjadi simbol budaya masyarakat Jakarta. Kudapan ini terkenal karena perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma rempah yang sangat khas. Dan bagi sebagian orang ya teman Perdua, melihat penjual kerak telur dengan gerobaknya seolah menjadi pemandangan wajib ketika mengunjungi Pekan Raya Jakarta atau berbagai festival budaya Betawi. Bahkan bagi wisatawan dari luar daerah, mencicipi kerak telur menjadi pengalaman yang gak boleh dilewatkan. Nah teman Perdua, adapun keistimewaan dari kerak telur bukan hanya terletak pada rasanya aja, tapi juga pada sejarah panjang yang menyertainya. Karena makanan ini menjadi bukti bahwa kuliner bisa menjadi bagian penting dari identitas budaya satu daerah. Nah teman Perdua, untuk memahami kerak telur, kita perlu mengenal terlebih dahulu masyarakat Betawi yang melahirkannya. Nah teman Perdua, suku Betawi merupakan hasil pencampuran berbagai etnis yang menetap di Batavia pada masa lalu. Ada pengaruh budaya Jawa, Sunda, Sumatera, Arab, Tionghoa hingga Eropa yang kemudian membentuk identitas masyarakat Betawi. Jakarta pada masa lampau menjadi pusat perdagangan yang sangat ramai. Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi tempat bertemunya para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Dari sinilah terjadinya pertukaran budaya termasuk dalam bidang kuliner. Jadi teman Perdua, berbagai makanan khas Betawi lahir dari proses akulturasi tersebut. Salah satunya adalah kerak telur yang dipercaya muncul dari kreativitas masyarakat Betawi kota yang tinggal di kawasan Menteng pada masa kolonial. Dan yang lebih menariknya lagi teman Perdua, makanan ini awalnya terinspirasi dari kebiasaan orang Belanda yang gemar menyantap omelet atau telur dadar. Namun masyarakat Betawi kemudian memodifikasi resep tersebut menggunakan bahan-bahan lokal yang lebih mudah ditemukan. Nah dari kreativitas sederhana inilah lahir sebuah kuliner yang menjadi salah satu ikon Jakarta pada saat ini. Nah teman Perdua, kerak telur dahulu termasuk makanan yang cukup istimewa loh. Karena pada masa kolonial, hidangan ini dikenal di kalangan masyarakat kelas atas dan bangsawan Belanda. Bahan-bahan yang digunakan saat itu dianggap berkualitas tinggi dan mudah diperoleh di Batavia. Masyarakat Betawi memanfaatkan melimpahnya beras ketan, telur bebek, telur ayam, ebi, dan kelapa untuk menciptakan hidangan yang lezat sekaligus mengenyangkan tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, kerak telur tidak lagi menjadi makanan yang eksklusif karena hidangan ini udah mulai dijual oleh pedagang keliling dan dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Perubahan tersebut membuat kerak telur semakin dikenal luas dan akhirnya menjadi bagian penting dari budaya kuliner Jakarta. Jadi teman Perdua, makanan yang dulu dinikmati kalangan tertentu dapat dengan mudah ditemukan dan dinikmati siapa aja sekarang ini. Jangan kemana-mana teman Perdua, tetap di 94.8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Library.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pro 2 di Teras Pro 2 pada malam hari ini. Nah, teman Pro 2, apa sih sebenarnya yang membuat kerak telur itu begitu istimewa? Nah, salah satu rahasianya terletak pada kombinasi bahan yang sederhana namun menghasilkan cita rasa yang luar biasa. Bahan utama kerak telur adalah beras ketan putih yang telah direndam hingga empuk. Nah, kemudian ditambahkan telur bebek yang memberikan rasa gurih yang kuat, dan pada beberapa resep juga digunakan telur ayam. Teksturnya jadi lebih lembut dan tidak terlalu kering. Tambahan ebi atau udang kering memberikan aroma laut yang khas, lalu ada bawang goreng dan serundeng yang menambah rasa gurih sekaligus manis. Nah, perpaduan bahan tersebut menciptakan tekstur yang unik, bagian bawahnya renyah, bagian tengahnya lembut, dan bagian atasnya dipenuhi taburan bumbu yang menggugah selera. Inilah teman berdua alasan mengapa banyak orang langsung jatuh cinta sejak gigitan pertama pada kerak telur. Nah, teman berdua kalau pernah melihat penjual kerak telur beraksi, pasti menyadari bahwa proses memasaknya berbeda dari masakan yang lainnya. Karena kerak telur dimasak menggunakan wajan kecil di atas anglo atau tungku arang. Setelah adonan setengah matang, penjual akan membalik posisi wajannya sehingga permukaan makanan langsung menghadap bara api. Dan teknik inilah yang membuat bagian atas kerak telur menjadi kering dan sedikit renyah. Cara memasak seperti ini yang ditemukan pada makanan modern. Bahkan jenis arang yang digunakan pun diperhatikan loh teman berdua. Banyak pedagang memilih arang batok kelapa atau kayu rambutan karena mampu menghasilkan aroma yang lebih harum. Selain menambah cita rasa, teknik memasak tradisional ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang menyaksikannya secara langsung. Jadi gak heran ya teman berdua, proses pembuatan kerak telur sering menjadi objek foto atau video para pengunjung. Nah, teman berdua, kalau ngomong-ngomong tentang kerak telur nih, tidak lengkap rasanya tanpa membahas serundengnya. Karena serundeng ini adalah campuran kelapa parut yang disangrai bersama berbagai rempah-rempah pilihan. Jadi bahan ini menjadi salah satu elemen penting yang memperkaya cita rasa dari kerak telur tadi. Dalam pembuatannya digunakan bawang merah, bawang putih, kunyit, kencur, lengkuas, daun salam, ketumbar, dan beberapa rempah lainnya. Perpaduan rempah tersebut menghasilkan aroma yang sangat khas dan menggoda selera. Saat ditaburkan di atas kerak telur yang masih hangat, aromanya langsung menyambar dan membuat siapa aja yang ingin segera mencicipinya. Dan serundeng ini juga menunjukkan kekayaan rempah Nusantara yang telah lama menjadi bagian dari budaya kuliner Indonesia. Jadi meskipun terlihat sederhana ya teman berdua, serundeng memiliki peran besar dalam menciptakan kelezatan dari kerak telur itu. Nah, teman berdua, ternyata ya kerak telur itu bukan hanya sekedar makanan, tapi merupakan bagian dari warisan budaya Betawi yang perlu terus dijaga. Dan di tengah maraknya makanan cepat saji dan kuliner modern, keberadaan kerak telur ini menjadi pengingat akan pentingnya melestarikan sebuah tradisi. Karena kuliner tradisional menyimpan cerita tentang sejarah, identitas, dan perjalanan suatu masyarakat. Melalui makanan, generasi muda dapat mengenal budaya leluhurnya dengan cara yang menyenangkan. Karena itu, di berbagai festival budaya Betawi selalu menghadirkan kerak telur sebagai salah satu sajian utamanya. Kehadirannya ini menjadi simbol budaya lokal tetap memiliki tempat di tengah perkembangan zaman. Dan melestarikan kerak telur berarti kita ikut menjaga salah satu kekayaan budaya di Indonesia. Nah, teman berdua, popularitas kerak telur semakin meningkat pada era kepemimpinan Gubernur Jakarta Ali Sadikin pada tahun 1970-an. Saat itu pedagang kerak telur banyak ditempatkan di kawasan Museum Nasional atau Monas. Strategi itu membuat kerak telur semakin dikenal oleh wisatawan dari berbagai daerah. Dari sinilah kerak telur berkembang menjadi ikon kuliner Jakarta yang terkenal hingga ke seluruh penjuru Indonesia. Dan kini banyak orang mencoba kerak telur sendiri di rumah. Resepnya pun banyak tersedia dan dapat dipraktikkan dengan mudah. Namun ya teman berdua, bagi sebagian orang, menikmati kerak telur langsung dari tangan pedagang Betawi tetap memberikan pengalaman yang berbeda dan lebih berkesan. Nah, teman berdua, semoga kisah tentang kerak telur hari ini menambah wawasan kita tentang kekayaan kuliner Nusantara. Jadi Sampai ketemu lagi ya teman berdua di teras berdua edisi berikutnya. Bye bye.

0: Dulu, ayah selalu menjadi pahlawan super bagiku. Tapi, seiring berjalannya waktu, aku melihat ayah berubah. Matanya selalu menatap ponsel. Wajahnya terlihat lelah. Dan sering sekali ketika aku mengingatkan ayah untuk istirahat dan meluangkan waktu untuk aku, ayah jadi marah-marah gak jelas. Akhirnya, aku hanya bisa menangis sedih. Sampai akhirnya, aku tahu ayah kecanduan judi online. Aku sangat sedih melihat ayah seperti itu. Aku berharap tidak ada anak-anak lain yang merasakan hal yang sama sepertiku. Ayah, aku sayang ayah. Aku tidak mau melihat ayah seperti itu. Ayah adalah pahlawan superku. Tapi pahlawan super juga butuh istirahat dan keluarga. Berhenti sekarang ya ayah, demi aku dan mama.
1: Jangan sakiti hatinya. Stop judi online.
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
3: FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan.
1: Masih di 94,8 FM, Podua RRI Siboga, teman terbaik kamu, Nata Mempodua. Udah saatnya kita bergabung dengan Podua Jakarta untuk acara Musik Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, terak di 94,8 FM, Podua RRI Siboga, teman terbaik kamu.
2: Podua di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Produk FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi. Tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright. Kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Produk di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produk FM Jakarta di 0811-800-105 tanya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik, karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia, Selina.
2: Hai. Halo. Hai Kak.
1: Halo, apa kabar Selina?
2: Puji Tuhan baik Kak.
1: Luar biasa. Gua heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
2: Iya,
1: ya?
2: Di SMA.
1: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
2: Oh iya ya.
1: Vibes-nya tuh positif banget ya.
2: Oh iya ya.
1: Iya ya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang extrovert ya?
2: Enggak kayaknya.
1: Oh iya.
2: Aku apa ya? Aku kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang enggak ekstrovert, kadang enggak gitu loh.
1: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
2: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku extrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak itu aku baru capek.
1: Oh iya.
2: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
1: Benar. Berarti ya kan? recharge-nya adalah nangis ya.
2: Iya, aku nangis tau Kak. Oh, iya. Aku tuh hobi banget nangis.
1: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
2: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya Kak, aku gak tahu kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, lagi capek banget, aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis. Tapi habis itu langsung kayak lega.
1: Oh iya.
2: Terus aku langsung bisa berkomunikasi lagi.

0: selain nangis. Makan.
1: Oh, makan.
0: Iya, Kak. Aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
1: Wah. Itu semua orang Kak, ngomongin sih, jujur iya kan? Sih.
0: Aku dari kemarin tadi makan dua, Kak. Kayak di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya, menggendut ini
1: oh,
0: sini.
1: Oh, emang Selin tuh tipenya yang harus balance, guys.
0: Yes.
1: Alias alasan aja.
0: Aku enggak pernah olahraga di Jakarta ini.
1: Oh iya. Tapi emang sama sekali enggak pernah atau gimana tuh?
0: Belum olahraga oh, lagi belum aja olahraga sih. Aja,
1: ya, iya. Tapi kan harusnya di idol sering dong.
0: Kalau enggak malas sih, Kak. Kita tahu di idol kan kita dapat padel kan. Kita
1: oh, iya.
0: Padel. Kita dapat Kak hari okay. Jumat atau hari Sabtu antara okay. Itu.
1: Oke. Okay, oke, then.
0: Aku cuma nontonin doang, Kak. Kan ada coaching ya.
1: Bener.
0: Yang main cuma Kameda sama Kaniki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kameda, Kaniki. Kita, aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan.
1: Yeah.
0: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang Kak coaching Kak. Kayak,
1: oh iya.
0: Aduh ini aku lagi pengen olahraga nih.
1: Oh. Kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
0: iya,
1: tuh.
0: Kak.
1: Astaga.
0: Nah, ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting, Kak. Jadi kita enggak jadi. Kita enggak jadi pakai rok lucu terus, itu.
1: Ya,
0: akhirnya
1: sayang
0: kita cuma
1: banget
0: syuting.
1: Sayang banget udah persiapan outfit tapi enggak
0: yes,
1: jadi. Astaga. Bener-bener. Tapi ya akhirnya setelah di idol rilis single perdana, gimana rasanya?
0: Happy banget, Kak. Bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
1: Apa? Vibes ada juga happy banget. Aku aku.
0: Betul, vibesnya happy banget ya. I'm so happy here.
1: Alright. Thank you so much loh. Thank you loh.
0: Back to topic teman-teman.
1: Oke. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single
0: yes.
1: Menangan yang diciptakan oleh Malini.
0: Iya, Kak Malini, Kak Jayan, sama Kak Happy Andromeda.
1: Alright. Gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
0: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engeh tuh dari liriknya sih, Kak. Mm-hmm. Ternyata liriknya tuh sakit ya.
1: Iya, benar.
0: Aku enggak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
1: Oke.
0: Okay. Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Bener gak sih, Kak? Tapi kayak cinta-cintaan banget gitu loh.
1: Bener,
0: tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
1: Apa bagian mana part mana yang akhirnya pertama kali langsung Selin kayak jatuh cinta sama lagu ini?
0: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
1: Oke.
0: Okay.

0: Lama itu jujur nggak tau kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Iya sih benar-benar refe. Tapi ya kita nggak usah meragukan ya Lucena Kamali ini.
0: Iya.
1: Sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya menurut aku juga keren tuh kak.
1: Ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya Sumpah Mati.
0: Yeah.
1: Jadi buat teman-teman semua yang pengin ikutan seru-seru nih malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman Prodo 2, jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrol?
0: Aduh, ya? Gak apa-apa sejam yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen ngodong cerita-cerita di balik Idol. Yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali ya, Kak.
0: Iya.
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari. Mm-hmm. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya. Iya. Result apa? And reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan.
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Saya sangat keren aja sih. Itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Serasa akhirnya bebas gitu,
1: iya.
0: Ya. Tapi ada gak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako. Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Bener sih. Karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu bosen ngobrol akhirnya.
1: Enggak ada HP soalnya. Kalau ada HP, Kak, kita
0: udah
1: diam-diaman gitu.
0: Bener.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing
0: seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final berarti makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih. Okay. Kayak merasa ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya Kak. Okay. Dari awal Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh Kak.
0: Selin lagi.
1: Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Nggak expect selama ini.
0: Sampai final ya. Sampai selesai ternyata masih bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu.
1: Casey sih, pas Casey pulang.
0: Oh, Casey. Kenapa tuh? Emang karena, deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama Casey kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging itu, judging tuh aku satu hari sama Casey. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame tuh Casey. Kan si Casey kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan dari aku, Kak, selamat datang. Kapan Casey kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh se-extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia. Okay. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau Kak. Karena teman aku yang satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun, dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Apa-apa ditinggalin. Okay. Itu kayak
0: clumsy ya.
1: Clumsy banget Kak Casey tuh. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
0: Itu melengkapi ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi benar-benar sedih itu sih pas Casey pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih inget, masih diterapkan bahkan.
1: Kalau Selin tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Selin pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha dan Selin juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Selin tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha sempat jelasin juga. Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah. Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan mesti feelnya beda gitu.
0: Oke, okay.
1: Yeah, gitu okay. Sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke,
1: okay,
0: oke. Okay. Kalau malam hari ini.
1: Kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke, oke, oke. Tapi kalau menurut Selin gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diceritain sama Mahal ini, Happy Andromeda, Jian Prayas, dan juga Nirianto. Ini menurut Selin,
1: pandangan tentang
0: Selin,
1: apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaannya sulit ditanya ya.
0: Ini bahas ini aja. Yang sengaja pertanyaan aja gitu loh.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Selin ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, nih orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu.
0: Betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksik aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih, misal kalau Selin ada di posisi itu, apakah Selin akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Iya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak aku Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku sih ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar. Oke.
1: Okay. Iya, tapi aku sekarang kan enggak punya pacar ya. Okay. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja.
0: Oke. Okay.
1: Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik.
1: Jangan
0: takutnya nggak bisa keluar.
1: Iya, takutnya nggak bisa keluar. Takutnya nggak bisa keluar. Kenapa-napa.
0: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rian. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal direct-nya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto ya, berarti.
1: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya bener.
0: Kok malah jadi ragu? Bener, oke, wow. Tapi emang lagunya indah banget. Walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya kita ngomongin ini sama Papto kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau dipunya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapet enak lah ke orang-orang.
0: Bener. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke.
1: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggalan datanya masih diganti, liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan-perubahan terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak.
0: Waduh. Lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Kayaknya enakan gini deh, gitu.
1: Kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu baru ya.
0: Iya kan terbukti dong.
1: Iya kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya.
0: Masih kayaknya ya.
1: Saya kayak gak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya.
0: Masa bukan penyanyi juara satu ya, mungkin dong
1: gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo aku.
0: Aduh, seru banget nih. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games. Kita aku sih lebih tepat, aku punya games namanya adalah Rakus Rapid Question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, seneng makan dong.
1: Udah excited banget nih, Kak.
0: Excited banget ya. Oke, Rapid Question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan, nanti Selin jawab secara cepat. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong, nanti gak main dong. Oke, sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: oke. Tapi kan karantina nggak ada.
1: Kalau nggak ada, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu.
0: Bener.
1: Kalau nggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong kak.
0: Oh iya bener juga. Tapi kan nggak boleh pegang HP. Terus belajar lagu dari mana?
1: MP3
0: beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih kak, kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin gak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku minjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Enggak dong kak. Enggak ya. Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet Dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya bener.
1: Ya maksudnya kayak orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu
0: betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang nggak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Dan mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Nah itu menurut aku lumayan berani ya. Dan
0: iya
1: melawan
0: sih
1: banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak
0: betul
1: pastinya.
0: Satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara ngadepinnya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Aduh, sebentar lagi.
0: Tapi gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain juga, sempat kayak ngedrop juga pastinya sempat ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Oke, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede ya harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mental harus kuat gitu ya, harus menjadi idola. Asik.
1: Asik kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Gak. Masuk ke TV aja belum gitu. Udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Oke.
1: Makan
0: ya.
1: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup,
1: oh my God,
0: apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih. Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak
0: gak
1: sih?
0: Ya, enak. Ya, enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Bener. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja. Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja padahal.
1: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
0: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Iya betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh gak ada lagi kak yang
0: masa?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Aduh,
0: terlalu jujur ya om.
1: Tapi sih kayak gak tau, kayak belum kayak ada yang
0: belum pengen. Ada ya, kayak yaudah aja lah ya. Benar. Oke okay.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak.
1: Oh tak kira, sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
0: tenang aneh aja, ya. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa depan.
0: Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Iya, masa kenapa? Depan. Kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay, nggak
1: pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja.
1: Okay.
0: Spill dikit boleh kali,
1: ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
0: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Okay. Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja please bisa ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Oh, betul. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya, betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke.
1: Lagi.
0: Okay. Ada spesifik negara atau kota?
1: Enggak ada sih sebenarnya.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Kayak pengen sebenarnya kayak Mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika. Pengen. Seru sih, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya,
1: yeah. Luar negeri lah ya. Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Aduh, gue enggak tahu.
1: Belum nikah. Belum kan nikah ya?
0: Kenapa ketakut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Coachella.
0: Alright, ini dia Rakus barengan sama Celine. Nah, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pasin buat stay terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright. Sekarang kita mau sabar-sabar dulu teman Bro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
1: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang juga bisa denger.
0: Sampai ya? Semarang juga.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit nggak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan gitu ya.
1: Iya, aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik. Ya, oh, berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman, saya belum pernah. Boleh kan saya workshop dulu habis ini?
0: Iya,
1: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter.
0: Betul.
1: Kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang Mari jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan.
0: Lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya. Oke.
1: Ninda.
0: Okay. Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagu yang mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa.
1: Salah lagu. Itu kan kayak setine. Oh, kayak tuh.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku.
1: Sumpah, terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Hibur ya.
1: Ya amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Buat orang. Dan lewat karya-karya aku, orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Kayaknya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama ada novel ya, karya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin, ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pengen disampaikan ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Kita mau ngajak nongkrong dulu.
0: Mau nongkrong? Boleh kalau mau sampai jam 12 mau.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Terima
0: amin.
1: Kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali. Betul. Bisa request ya di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Eni.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio ini, jujur. Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Ya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mahal banget.
0: Wow ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya ya. Jadi buat teman Bro 2, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya. Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SD.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer? Visualizer?
1: Apa itu?
0: Apa itu? Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys.
0: Ayo,
1: baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
0: Lirik video
1: sih,
0: ya. Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget ini.
0: Emang terlalu polos.
1: Maaf.
0: Mudah-mudahan ternyata bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Selin. Sukses selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin. Amin. Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Edita pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Mni teman Pro 2 pada malam hari ini. Adapun info Pro 2 pada malam hari ini khusus buat kamu nih, para pecinta film horor Indonesia. Nah teman Pro 2, ada kabar menarik nih buat kamu nih, pecinta film, pecinta adrenalin dan cerita horor yang gak cuma nakutin tapi juga bikin mewek. Siap-siap nih, mulai tanggal 18 Juni 2026 kemarin, Bioskop Indonesia kedatangan satu film horor supernatural terbaru produksi MVP Picture yang berjudul Cerita Lila. Nah, teman kedua, dilansir dari laman rri.co.id, film yang disutradarai oleh Bobby Prasetyo ini diadaptasi langsung dari fragmen pengalaman mistis kanal YouTube Hits Diary Misteri Sarah yang udah ditonton lebih dari 11 juta kali. Kebayangkan teman berdua gimana merindingnya. Nah teman berdua, ceritanya berpusat pada Lila, arwah gadis kecil yang terjebak di masa lalu karena masih mencari kembarannya yang hilang bernama Lili. Teror mulai terjadi waktu seorang anak bernama Nia dan ibunya Tari pindah ke rumah yang ternyata udah ditempatin arwah Lila selama bertahun-tahun. Tapi anehnya ya teman berdua, Nia dan Lila justru bersahabatan. Nah teman berdua, dari sinilah rahasia kelam masa lalu mulai terkuat satu persatu, apalagi setelah muncul sosok misterius bernama Rahma. Nah teman berdua, biar misterinya terpecahkan, Nia akhirnya minta bantuan Sarah dan Wisnu untuk menelusuri tragedi berdarah yang udah lama tersembunyi itu. Selain ceritanya yang solid, garapan Erwanto Alpahadullah dan Gia Reksi, film yang diproduksi oleh Rampun Jambi ini bertabur bintang keren loh teman berdua. Ada Lutesia, The Queen of Horror, Syarifah Danis, Sarah Wijayanto, Wisnu Hardana, sampai komedian Aci Resti yang bakal ngasih warna di film ini. Jadi buat teman berdua yang penasaran gimana akhir dari pencarian Lila, langsung aja ya agendain bareng teman-temannya buat nonton Cerita Lila di bioskop kesayangan kamu. Jadi jangan nonton tersendirian ya teman berdua. Itu dia teman berdua info Pro 2 pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di info Pro 2 selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 94,8 FM Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
10: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
9: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
11: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
12: Masih di 94.8 FM Perdua Radio Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Perdua, kembali lagi bersama Amni di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah teman Perdua, kita akan bahas mengenai aktivitas yang semakin populer di kalangan anak muda belakangan ini, yaitu hiking dan trekking. Nah teman Perdua, banyak orang yang menganggap hiking dan trekking adalah aktivitas yang sama. Keduanya memang dilakukan dengan berjalan kaki di alam terbuka seperti perbukitan, pegunungan, hutan, dan kawasan konservasi alam. Namun ya teman berdua, sebenarnya terdapat beberapa perbedaan mendasar yang membuat keduanya memiliki karakter tersendiri. Hiking biasanya merupakan kegiatan berjalan kaki di jalur yang sudah tersedia dan relatif aman. Aktivitas ini sering dilakukan dalam waktu singkat, mulai dari beberapa jam hingga satu hari penuh. Hiking juga lebih cocok bagi pemula karena medan yang ditempuh umumnya tidak terlalu berat. Sementara itu ya teman berdua, trekking memiliki tingkat tantangan yang lebih tinggi. Trekking sering dilakukan di jalur yang lebih panjang, lebih jauh, dan terkadang belum memiliki penanda yang jelas. Jadi gak jarang ya teman berdua, aktivitas ini memerlukan waktu beberapa hari. Nah dalam dunia pertualangan, hiking sering dianggap sebagai pintu masuk bagi mereka yang ingin mulai menikmati aktivitas alam. Sedangkan trekking lebih dekat dengan ekspedisi yang membutuhkan persiapan fisik dan mental yang lebih matang. Nah teman berdua, di Jaga Malam kali ini kita bakal bahas mengenai perbedaan antara hiking dan trekking. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94.8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus? Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?
4: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dikhawatirkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Puasa pingin makan yang banyak, pas berbuka yang dimakan kok cuma dikit, perut langsung kenyang padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Mbak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Masih di 94,8 FM, Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amni, teman Pro 2 di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan teman Pro 2, adapun perbedaan yang mendasar dari hiking dan trekking ini adalah jenis medan yang dilaluinya. Nah, dalam kegiatan hiking, jalurnya biasanya sudah tertata dengan baik. Banyak jalur hiking yang memiliki petunjuk arah, tangga, pagar, pengaman, hingga area istirahat. Hal ini membuat pendaki lebih mudah menentukan arah perjalanannya. Dan sebaliknya, teman Pro 2, trekking sering dilakukan di jalur yang lebih alami. Peserta bisa melewati sungai kecil, hutan lebat, lembah, atau jalur bebatu yang minim petunjuk. Karena medannya lebih menantang, trekking membutuhkan kemampuan navigasi yang lebih baik. Bahkan dalam beberapa kasus, peserta harus didampingi pemandu lokal. Inilah alasan mengapa trekking sering dipilih oleh mereka yang ingin mendapatkan pengalaman petualangan yang lebih autentik dan menantang. Dan teman Pro 2, selain medan, durasi perjalanan juga menjadi pembeda utama. Hiking umumnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Banyak orang melakukan hiking pada akhir pekan dan kembali ke rumah di hari yang sama. Contohnya adalah mendaki bukit wisata atau menjelajahi jalur alam yang hanya memerlukan waktu 2 hingga 6 jam. Sedangkan trekking biasanya berlangsung lebih lama. Ada yang memerlukan 1 malam, 2 malam, bahkan lebih, tergantung jarak tempuh dan kondisi medannya. Karena berlangsung lebih lama, trekking membutuhkan perencanaan yang lebih detail ya teman Pro 2, termasuk itu perencanaan logistik, makanan, air, minuman, dan perlengkapan bermalam. Dan durasi yang panjang membuat trekking menjadi aktivitas yang lebih menguji ketahanan tubuh dan konsistensi para pesertanya. Nah, saat melakukan hiking, perlengkapan yang diperlukan juga relatif sederhana untuk Pro 2. Tas ringan, sepatu yang nyaman, air minum, makanan ringan, dan pakaian yang sesuai dengan cuaca udah cukup. Namun berbeda dengan trekking, aktivitas ini membutuhkan perlengkapan yang lebih lengkap seperti tenda, sleeping bag, perlengkapan masak, lampu penerangan, hingga alat navigasi. Nah, berat tas trekking biasanya jauh lebih besar dibandingkan tas hiking. Oleh karena itu, pesertanya harus memperhitungkan kemampuan fisik sebelum memulai perjalanan. Nah, pemilihan perlengkapan yang tepat dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus keselamatan selama berada di alam terbuka. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
2: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
1: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
2: Dia tidak punya karisma.
1: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
2: Itu money politik namanya.
1: Loh, apa salahnya?
3: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
2: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
2: Hah? Pangeran Kodok?
4: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
5: Teman terbaik kamu!

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: yang
1: rri.co.id.
0: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming,

siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Masih di 94,8 FM, Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, teman Pro 2, masih di pembahasan kita mengenai hiking dan trekking ya tadi ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, ternyata hiking cocok bagi siapa aja yang ingin mulai aktif bergerak dan menikmati alam. Meskipun tetap membutuhkan tenaga, hiking umumnya tidak memerlukan kondisi fisik yang sangat prima. Pemula dapat beradaptasi secara bertahap melalui jalur-jalur yang mudah. Namun trekking berbeda ya teman berdua, karena medannya lebih berat dan durasinya lebih panjang. Aktivitas ini membutuhkan stamina yang lebih baik. Latihan fisik sebelum trekking sangat disarankan buat kamu. Nah, mulai dari jogging, bersepeda, hingga latihan kekuatan kaki. Karena kondisi tubuh yang prima akan membantu peserta menikmati perjalanan sekaligus mengurangi resiko dari cedera. Nah, teman berdua, hiking juga menawarkan banyak manfaat kesehatan yang menarik karena aktivitas ini dapat meningkatkan kesehatan jantung, memperkuat otot kaki, serta membantu membakar kalori secara alami. Berada di alam terbuka juga terbukti membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Udara segar dan pemandangan alam dapat memberikan efek relaksasi yang sulit ditemukan di tengah kehidupan perkotaan. Bagi yang baru memulai untuk gaya hidup sehat, hiking bisa menjadi pilihan olahraga yang menyenangkan sekaligus menenangkan. Nah, teman berdua, selain manfaat fisik, trekking juga memberikan pelajaran hidup yang berharga. Nah, perjalanan panjang mengajarkan kesabaran, disiplin, dan kemampuan menghadapi tantangan. Trekking juga melatih kemampuan mengambil keputusan di lapangan, terutama saat menghadapi perubahan cuaca ataupun kondisi jalur. Banyak orang mengaku menjadi lebih percaya diri setelah berhasil menyelesaikan perjalanan trekking yang menantang. Nah, aktivitas ini juga memperkuat kerjasama tim ketika dilakukan secara berkelompok. Nah, teman berdua, apapun aktivitas yang dipilih, keselamatan harus menjadi prioritas yang utama. Selalu periksa dulu atau cek-cek dulu nih kondisi cuaca sebelum kamu berangkat. Hindari memaksakan perjalanan saat cuaca buruk. Gunakan sepatu yang sesuai dan bawa perlengkapan darurat seperti obat-obatan pribadi. Jangan lupa memberitahu keluarga dan teman mengenai rencana perjalanan kamu. Jadi, trekking dilakukan di wilayah yang belum dikenal, gunakan jasa pemandu yang berpengalaman. Ingat ya teman berdua, tujuan utama petualangan adalah peluang dengan selamat sambil membawa pengalaman yang berharga. Nah, jangan kemana-mana teman berdua, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Nikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu sekarang kok berubah sih, Ro? Kenapa?
2: Lo itu gak ngerti!
1: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
2: Dengar ya? Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas! Ini tentang perasaan gue. Gue udah gak sayang lagi sama lo.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Masih di 94.8 FM Padua RRI Sibolga, teman terbaik kamu masih bersama menit teman Padua di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah teman Padua, saat ini hiking dan trekking semakin digemari ya di generasi muda. Media sosial turut berperan dalam memperkenalkan berbagai destinasi alam yang indah dan menarik. Namun perlu diingat ya teman Padua, tujuan utama bukan sekedar mendapatkan foto keren. Yang lebih penting adalah menikmati proses perjalanan dan menghargai alam. Generasi muda juga mulai menyadari pentingnya menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan selama perjalanan. Semakin banyak komunitas yang mengkampanyekan konsep petualangan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Nah teman berdua, setelah membahas panjang lebar ya malam ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hiking dan trekking memiliki banyak kesamaan, tetapi juga sejumlah perbedaan yang penting. Karena hiking lebih cocok bagi pemula yang ingin menikmati alam dengan medan dan durasi yang relatif ringan. Sementara trekking menawarkan tantangan lebih besar bagi mereka yang ingin merasakan pengalaman petualangan yang mendalam. Apapun pilihan kamu ya, pastikan untuk mempersiapkan diri dengan baik dan selalu menjaga keselamatan. Yang penting, jadikan alam sebagai tempat belajar, bersyukur, dan menemukan pengalaman baru yang berharga. Nah teman berdua, Amni pamit undur diri dulu dari Jaga Malam pada malam hari ini. Selamat beristirahat, tetap semangat, dan sampai jumpa di Jaga Malam edisi berikutnya. Bye-bye.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far far away from a responsibility of feeding them all on time. Right now

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Hai, saya nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau.
4: Ulat.
5: Buaya.
2: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
6: Teman terbaik kamu.

Nikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Madua untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026. Siaran program Madua akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana pun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore hingga malam hari. Hari ini Selasa 23 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang. Coklatnya ada 2. Bagi abang 1 ya.
1: Iya, Mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
3: Mau dong. Abang yang ini ya.
1: Oke, Abang.
3: Makasih, Adik.
1: Sama-sama, Abang. Iya, coklat Adik jatuh.
3: Gak apa-apa, Dek. Kan masih ada coklat Abang. Kita berbagi ya.
1: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
3: Sama-sama, Dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
5: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita ingin mengupas pintu. Pintu ini lihat kokoh. Kemudian ada gagang pintunya. Kemudian ini bisa dikasih gembok. Kalau dibuka sulit. Ya, dibuka sulit. Akan tetapi pintu maksiat sangatlah mudah untuk dibuka. Bahkan mungkin hanya dengan jari kelingking. Sekali touch, sekali singgung, sekali klik. Anda bisa mendapatkan maksiat dengan berbagai macam bentuknya. Terutama di zaman sekarang. Coba perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha daraba mathalan siratan mustaqiman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan jalan yang lurus. "Wa ala jambatay sirat surani." Dan di samping-samping jalan yang lurus tersebut terdapat pagar-pagar. Di sini pagar, di sana pagar, terus pada jalan yang lurus tersebut. Kemudian wafis surani abwab. Dan pada pagar-pagar tersebut terdapat pintu-pintu. Lihat, terdapat pintu-pintu. Tetapi bagaimana bentuk pintunya? Wa'alal abwab suturun murkhat. Di pintu-pintu tersebut terdapat hanya kain-kain yang dijulurkan dari atas ke bawah. Wafi awwalus sirat, lihat hanya kain. Di situ tidak disebutkan ada daun pintu, ada gagangan pintu, ada kunci, ada gembok, enggak disebutkan. Bahwa di situ hanya disebutkan pintu dan kain yang menjulur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fis surani abwabun wa 'alal abwabi suturun murkhat wa fi awwalis sirati da'in." Dan di awal jalan tersebut ada seorang yang mengajak, orang yang menyeru, yaqul, "Ya ayyuhan nas, udkhulus sirata jami'an wa la ta'ujju." Wahai manusia, ayo masuk ke dalam sirat, masuk ke dalam jalan ini. Seluruh kalian masuk ke dalam jalan. Jangan kalian keluar darinya. "Wa min fawqis sirat da'in. Ya Abdullah, la taftah hilbab. Fa innaka in taftahhu talijju." Dan di atas sirat ada seorang yang berseru, "Wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, jangan engkau buka pintu tadi." Pintu yang tidak ada daun pintunya, tidak ada kuncinya, hanya sebatas ditutupi oleh kain yang menjulur dari atas ke bawah. "In taftahu talijju." Jika kamu berusaha membukanya, maka kamu akan terperosok ke dalamnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah sulitnya orang istiqamah. Maksiat sangat mudah dan sangat menggiurkan. Jadi dua karakteristik maksiat, mudah didapat dan sangat menggiurkan hawa nafsu. Mudah, tidak ada, tinggal. Kalau terterpa angin seperti daun-daun ini, terperta angin, dia akan goyang. Dia akan terlihat apa yang ada di dalamnya. Dan seseorang ketika sudah melihat maksiat tersebut, pasti ingin merasakannya. Maka jangan pernah berjudi dengan keimanan Anda. Maksiat sangat dicintai oleh hawa nafsu. Sangat mudah untuk mendapatkannya. Apalagi di zaman sekarang seperti yang saya sebutkan tadi. Tinggal satu klik. Semua sampah dunia Anda akan dapatkan. Maka jangan pernah nyoba-nyoba. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sa'ida laman junnibal fitan." Sesungguhnya orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari hal-hal yang berupa fitnah, kegoncangan, kegentingan, ketidakstabilan, jauhkan diri. Jauhkan diri. Kalau hanya mendekat pintu, jangan pernah Anda mendekat pintunya. Apalagi sampai memegang ordengnya, apalagi Anda terperosok ke dalamnya. Jangan-jangan Anda tidak akan bisa keluar. Dan Anda tidak akan bisa selamat dalam maksiat tersebut. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Indonesia. Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
3: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
4: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.
5: Ya teman Pro 2, inilah saatnya info Pro 2 di hari ini, Selasa 23 Juni 2026.
6: Lalu berjuta alasanku. Maaf tak bisa pulang penghasilan.
5: Film animasi Toy Story 5 mencatat awal yang sangat kuat di box office Amerika Utara, yang film terbaru Disney dan juga Pixar tersebut meraih pendapatan sebesar 17,5 juta US dollar dari penayangan pratinjau. Melansir dari Variety, pendapatan tersebut menjadikannya performa preview terbaik sepanjang 2026. Dan capaian tersebut melampaui Michael yang sebelumnya membukukan 12,6 juta US dollar dari penayangan awal.
6: Ku bertamu ke rumah barumu.
5: Toy Story 5 juga mencatat performa preview terbaik kedua dalam sejarah Pixar. Film ini diperkirakan meraih pendapatan hingga 150 juta US dollar atau sekitar 2,6 triliun rupiah pada akhir pekan pembukaannya. Sejumlah analis bahkan memperkirakan angka tersebut dapat meningkat hingga kisaran 175 juta US dollar atau sekitar 3,1 triliun rupiah berkat ulasan positif dari para kritikus. Jika proyeksi tersebut tercapai, Toy Story 5 akan mencatat debut terbesar dalam sejarah waralaba Toy Story. Rekor sebelumnya masih dipegang oleh Toy Story 4 yang membuka penayangannya dengan pendapatan 120 juta US dollar atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Film ini juga berpeluang menjadi pembukaan terbesar tahun 2026 yang saat ini ditempati oleh The Super Mario Galaxy Movie.

Di pasar internasional, Toy Story 5 diproyeksikan mengumpulkan sekitar 135 juta US dollar atau sekitar 2,4 triliun rupiah. Dengan demikian, total pendapatan global pada akhir pekan pembukaan diperkirakan melampaui 275 juta US dollar atau sekitar 4,9 triliun rupiah. Toy Story 5 diproduksi dengan anggaran sekitar 250 juta US dollar yang belum termasuk biaya pemasaran. Meski membutuhkan investasi besar, film ini diperkirakan akan menjadi salah satu proyek paling menguntungkan bagi Disney tahun ini. Dan dalam film terbaru tersebut, teknologi menjadi ancaman baru bagi para mainan. Buzz, Woody, Jesse, dan karakter lainnya harus menghadapi sebuah tablet pintar bernama Lilypad yang mengubah dunia dan waktu bermain mereka. Film ini kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai Woody, Tim Allen sebagai Buzz Lightyear, dan juga John Cusack sebagai Jesse. Selain itu, Conan O'Brien dan juga Greta Lee turut bergabung sebagai pengisi suara baru. Itu Pro 2, sekian Info Pro 2 hari ini dan sampai jumpa di Info Pro 2 edisi selanjutnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Chat-chat terus.
4: Ada apa? Jangan ganggu dulu. Ya. Aku lagi latihan silat nih.
3: Oh, tapi kamu tahu nggak kalau silat itu adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Seni bela diri ini juga dikenal secara luas di Indonesia bahkan hingga ke negara Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan atau wilayah Nusantara Tempo dulu.
4: Terus?
3: Tapi beberapa daerah di Indonesia ini memiliki istilah atau sebutan tersendiri untuk silat. Seperti di Minangkabau, Sumatera Barat, silat ini dikenal dengan sebutan sile. Dan Jawa Barat, silat ini dikenal dengan sebutan pencak. Sedangkan orang Betawi Tempo dulu menyebut silat ini dengan istilah main pukulan.
4: Terus?
3: Nah, kalau di Makassar, orang mengenal silat dengan sebutan manca. Kemudian kalau di Aceh, silat dikenal dengan sebutan sile.
4: Terus?
3: Nah, di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, orang menyebut silat dengan istilah fasile. Sedangkan di Tapanuli, silat itu dikenal dengan sebutan mosa.
4: Terus?
3: Terus-terus saja.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ketika sedang kayak lagi galau yang mengeluarkan berita yang sangat penting yang kita tidak ketahui.
1: Menurutku radio itu bisa mendengarkan berita.
2: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya, halo pagi teman Pro 2 semua. Apa kabarnya di hari Selasa yang cerah ini ya? Karena sebelumnya udah semalaman hujan terus dan dingin banget emang pagi ini ya. Dan untuk teman Pro 2 seperti biasa, semoga pagi ini kalian dimulai dengan semangat yang penuh energi positif dan juga tentunya senyuman terbaik untuk menjalani aktivitas hari ini ya. Dan karena di sini Sophia akan menemani teman Pro 2 nanti sampai hingga siang di pukul 11.30 ya. Jadi pokoknya tetap semangat buat yang lagi bersiap berangkat kerja ya. Siapkan seragamnya, siapkan senyuman terbaiknya, siapkan energi positifnya, dan juga hati-hati ya selama perjalanan semua. Dan mungkin ada teman Pro 2 yang masih menikmati secangkir kopi atau teh hangatnya di rumah, ya jangan lupa untuk mengawali hari yang dengan pikiran positif juga nih, karena seringkali kan hari itu yang dimulai dengan baik dimulai juga dari cara kita menyambut pagi nih. Dan memang ini teman Prodo, untuk hari Selasa ini kan memang bukan hari libur ya, tapi jangan salah, justru di hari inilah kita bisa kembali fokus mengejar target, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, dan juga membuka peluang-peluang baru yang mungkin datang tanpa diduga ya. Jadi untuk teman Pro 2 semua, tetap semangat, tetap produktif, dan jangan lupa sisihkan waktu untuk menjaga kesehatan ya. Karena ini kita perlu banget untuk menikmati momen-momen kecil yang membuat hari lebih menyenangkan, pastinya disertai dengan kesehatan ya. Dan teman Pro 2 seperti biasa, Sophia di sini siap menemani pagi kalian dengan info menarik, obrolan menarik, dan juga musik-musik pilihan untuk teman Pro 2 yang sayang banget untuk dilewatkan. Jadi untuk teman Pro 2 semua, selamat beraktivitas dan mari kita buat Selasa ini jadi hari yang luar biasa.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Sayang, bangun yuk sahur.
3: Sayang, bangun yuk sahur.
4: Jam berapa ini?
3: Jam 3:30, sayang.
4: Kamu udah masak?
3: Udah dong, yuk sahur.
4: Ayo.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Terhadap orang-orang yang bikin salah sama kita tapi gak pernah minta maaf sama kita. Kalau tahu lagunya ikutan nyanyi yang kenceng. Mari kita tumpahkan semua perasaan itu malam hari ini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.